0: Tungasa witsi, takua sinna sautit. Tamangat kudramiak isak tau simayut tu salanga simigat sigi. Tanunin kaatilugu tu sahatatasi sinna sautikut. Huakta miutak TV upik. Tanna aku nigalaulak tok. Ila amisa wigalat suni unik kaatilugu tu saksawahatasi malagmat sinna sautikut. Nunavimmi tu saksawialit. Nitsali tuang mata. Tanna kinguli pakiluk tangani ni pilihari si mayanganik tu saksawi alalang asim mimat. Pinaswa ko si ulaw yung mitakko unik kalaw yang ita uigungit tu saksaw lang asim mimata. Naalalusi tungasot siya lang umigit si.
1: Kinawalulok kuning
2: atapan. Tema mulu lang ay halang mat. Kinminilu ko sa wakto alot suni. Lapay di tao si Tsuni. Utulak to halak maroon niin. Asiyan ang loo niin. Nasigay ito yung tohak lago doon niin. Kimini ti tao wala akong naman. Tain na ay pagkaya takay katalang mat. Kaning ito wala kami tayo ma. Takay pa katalang mat. Tsunami. Tusakat sa minarak to pa wala akong to. To nga wala to. Mga ito ko na ako ng mga taktikat tayo na ay pagkala nyo ubagi niya may takot na naktoy ako na ito ako mat tuk nga sige pala ako mat takulak sa mga unak na ito naman na piyong niya may wala akong milok dahil ko ali sinakto na ako mo yun na nyo isimagit siya na gilaw na ito nga ni ka umasong sa pala akong mat Tekanya si Tim itu belok tut, dah Tim mah cikir tu kami. Tim itu belok tut, emut tu nak tak lagi pilih waktu ni. Kaning ni dia hangat. Tepenai kalau mak belok tu ni kasih kerja dengan jauh orang kami. Inu tu aku dah belok tu ni, begini apa dia pengen. Juno kepena kami tolong gula, kepena kias kami tolong gula. Ya aku kak aku kalau tuh kerja sama asyila, demi lo, maki kerja satu panggil kisah tu. Ali anak tu bawa alam sebelah waktu panggil dia bersama agam. Suka sih dia lagu nak tolong maki bela aku milok. Dekat sih ketemu tuh harus tu panggil tu alam maki orang tasmi. Dek mak. Utulak tu, dikisah kualis. Temelok, ulul mata temelok langgar jalur yang sedik. Utulak tohat teman, teman, kumai jual lewat jual kami. Kamu tiaw itu semua kisah ni walau tuhnya milok. Awal terhadap siapa ni? Temit tu walau tu. Tiga hari saya tu juga lock tiga. Ya nak kau seduk saya waktu ini kembali lagi cem, uban. Ya kembali ni ke hilang itu. Biar ni tu kalau ada kalau umi mata. Ni cari telinga dia lembab tu hilang itu. Kalau milak telinga tu. Dia mepelang mata.

0: eat so we got eight at Chitok Palok to go to ya go to Iko at a table on me matter. A lock to that house on me. I'm sure to arm me so to knock table on me matter. They might say, I'm a part of me to McCunning. Hat in the Sautun Arctonic, the Munakakalan of Pamil. Hanetunic took a hatamangat. Take a oot to it, a little ali alloy, people long matamiso alo tooting. So in the matter. Sautu along with a day made it. Ping with several after young it all up. No one up along me. Amiso alo took it. Tak cukup terlalu mata atau saya ni cawu yang itu ia mungkin jaga jaga kami. Jadi ni, kami cawu kami untuk ni agak juga yang ini cawu kami mata atau ni itu harga kami. Kami tu bila waktu nak cawu nak pelang kami jual itu, bila waktu kami tu kelang itu. They made the other end of the bar over a lot to win you, one of me. They beat out of your doctor in a little tea. They take two minutes to look at you. Akar ok pada seni anu hukum aja anu ayat ceru nol ni dan elong hau yang melayak lugu temit tu yang nak ni piu gak tu ni unawang milok.
1: Tadi sama TV upi up unikat tu waktu ngit isulim mata mana li anu kawit sebut tikingil wakmat dan Nala napalok. Kansu yuak miyotak. Tamakuak viit mitsaanut unikkaatilluo. Tusaalanga simmi javut.
2: Tusaumatakkan. Kaujumatakkan. Unikkaatuakallakain naumatsunga. Kaujumatain nakankaluaksunga. Unikkaatavulauktun. Linnummakivalauktatinnut. Unikkaakumatsunga. Akpineyako siviningenni sivullita. Unikkaapalauktanginnik. Unikkaakumatsunga. Amaloiko at makwakpit, milyon natik, ang ilagay, mikilagay, anguti, ang night, amalok itong nagalangit. At sakto sa banyo galawat, halo ito na, at katsi at itaw ni mga ata, si bulit nyo, to sa magalangin ama. At hindi na binyo sa galawat, umaduit, sa makwa, anguti, ang nangit, itong nangit, at kasiyong mata, makwa, ay bit, Nanuit, Kedalogait, Uktuti Ligut, Tamakwa to Akvit, Atuneta Sakusa Nagalong Mutiluit, Tusamaloga Langin a Martingin Nick, Unataka Tusamalata Tuara, Akpi Nikua, Akpi Marello, Akpi Arello, Akunahello, Akpi Marello, Atik, Mikilutu Nasitlo, Time to Sumumata, Una Hitrakta, Hitrakta Mataya overlong. Ini mungkin walau tak nut, aku tak kuliah kami. Kita tak tahu nak tahu walau umat ni aku ngalu timingalu. Tak kau nak sahak sini, ni aku ngata tunggu aku. Tak kau angin ingat tinggi ngulung matik timingalu alu ni aku alu alu pui mat sini. Tak kau tahu nak kita tak tahu, tak jauh walau tu. Kita tak tahu nak tahu. Tahun tu saya masih tua, kalau saya masih tua, tu kejangan ni. Sama kau anggota orang yang negara langit, atau satu zaman yang mengasah, hanya itu masih saya masih tengah. Tahun tu bingung, tu saya masih kau kaya, kita tak tahu, atau berlaku tak, atau saya tidak berlaku. Aku di waktu ni makku ni kaya anik, kasih waktu ni, tak usah mengeluak semua. Sibuli bini alu bini ko, aku si bini alu itu kita mana? Nunal lima anggur aktor, kita makunan inuit, inulak tahu tinggal ni. Aku punya

kula tu pirtuni. Tain man lagi umang sak pisia ada wala matapana. Hawi man lagi anu ki bali lok tabuli. Ubikau kita tu pirtuni sia tu do inu mari kututa. Ubikau yang ne sedia mutim mari kututa lu. Tain mek tu bali lok tu nam me jak me kasung lok suta tu ni nyukari tigut. Angu tidlo khim me kasung lok suta tu ni magada. Tapana kan suta me inu ubiki siman lagi tabu ubikau lok suta. Tainya ata binya ka idana ata che binya ka hawi masima la sima bala mata pasami na pero pigit chugur pai pigit ber chugur unika pat sino te me chume pita kasu binya na ka chuni pita pita chia ha ni pita chia ma yu alu ga ruwa da bala mi mat asu da pita dia lu wali lokto ki halu li alu wali lokto We couldn't say that. Amali ñu xati bu tay may dox mi tilugi tay may ci wali dox tu ko ti gane ci wu na ci talwat immini on na ci na xata wat ata ta tin li ci na xata dox tu tay ma pi ci na xata ni bu pi ko na ci na xata ni bu ma di ci ko kon na ci la wax sama yu gulli li xam ci wu na ci la xata lu do lu wax ne ya on na ya no lu akne la gel pala mi tu lu ne li pitali ya lu wala ma tap pala ka su wi jwa hawi ma la tap pala wi ka lu ta uke uke ngo ne ga si ko wan le ti lu no lu akne ka ina pala wa lu su ta no lu akne la gel pala ngen te lu ne lu ba ku lu che ja ta pa ka lu su no lu ai si mi si ma tu ina ti lu wi au le sak su ni ka ti wan ne su ni na ma pala ma sunna pitali alu wali lok sem man khamani ulawuni khamani ulawuni pitali alu wali lok sem masik wali hitu singe nermani ullu to singe nermani khajin no simuni limangani pitali alu wali lok sem masui data ina ta chebe ta unik ka pala matai ma pitak chige ta me gone pitak khala ma yewa lo lo la wali lok sem Okey, cawan yang mana kita lihat lu boleh lah. Itu sih mendingan ni. Ku, itu sih orang lu memang dapat nama lu memang ia kan yang kami. Cawan yang kasih kuatan ni, si kuat awal dia sebenarnya kan mau lah tahu lu ni. Itu sih dia itu lu walau itu lu semua memang dapat nak tasyuk tinggi tahu lu memang dapat nak hingga. Itu sih siapa lu, itu sih mendingan ni. Ia kan lu lihat lu walau semua lu. Aduh, cawan dah tu. Take care of it. I halun ni kencing musibun ni gani, kami harus cilaknya ramadok pada umi tu kulu ni igu nak me, itu singgi ni gani, cepat datang tapi tak hak pada jauh sem, aku pada jauh aku tak hak sampai ke pada jauh dia ngoti, aku pada jauh aku tak hak pada umi man, ambalu aku nak aku tak hak sampai ke nengah semua di bini dah semua ni, ibitau ni, dah jauh semua ni. Shuba di bini kau tidlo, kau pada ya kau tidlo. Kapan ni sungu pada aku mata? Aku dah mata tak kuat shuba di bini. Aku dah pada yang aku cium mata. Tapi kuat tu ni. Kapan dia kau tak hak pada aku mata? Kau jimat cuma pada aku tu kita mat cumi kan? Kini kau siang alu tu tidlo. Sungu pada aku mata lupa kuli. Kalau pihau tuinya ada ilah kami ni, bicara ada banyak semua itu tapi mana lagi kita si kuat dia sudah pernah. Bicara di mana ada tu ni, tapi mana ada kita hak pelak semua itu, kita si kuat dia itu kami, kita dapat

Este pequeño le deja que te ponga bien la copa ya le le subo. Hay un chico de que lo chuyo es peleo que se me gata. Y me han nunca que diga la otra. Y yo jati burlo. No pana me han jati que ya burlo. Dejalo un día que se me peleo que tuvo que ya con. Y yo sin nada ni gani. Taman na kanit to pita niya lugo lugo ang metlugo ang wasito kaya lamang na pao nga pita sa mga to kaya lapala ako ta ya ukyo ukyo umigat sa ni kanya kaya to pala ako ta nuluanon kapok ta nilo upang nga sa nulo to si mo kanya binak to pala ako ta mo ni sa metlugo wali lang sa malug sila ulo ko kaya halong niya sa kayo ta kapok kapok sa suta. Lalu mereka percaya tetap begini. Ni apa yang ada nak tahu walau tu mereka apa yang ada ni. Lalu kita kita tahu semua ini adalah kita sedang mempita hak pada semua itu. Kalau dia ada walau semua dia halui, halui dia halui, halui halui yang mat. Wim masih halui walau dia halui dia nak isu mat tali. Tapi kulit kaki mat ni aku tini. Kau seni kau dia nak cukur. I khadur ya tin se wo teko ya hetto tin na chide hetto tin I hetto tin na panong ni twalo wo telu wo I khadur ya na tin na panong wo teka ki ba gaswa wo tin I hetto tin lo ni chuma wo dong en ta tin chuma ni lo khre mo wi ko sap til tali ka ki wan nu ki sie ni tin es wax chuma gat ka put se pa lo galo ka put se ka put twa ni anguti na na Sana mi udah kat sebelok pun harun ni, tapi mah pita hak belok si mama. Pita ini udah tu ni. Angutinnya lah udah kani kapuk pemilik. Sana ni ngah kentina luar udah tengah waktu mah. Angin liter tena ngah domik liter tena ngah lunik kata ngah kau yang malah lunik kapu ngah tapi mah. Tapi kena apa ya? Mereka mana domik? Pita ni mah ada belok si mama. Tayo magkapot sakat na ulumay, kapot sa mata. Kapigya kayo na siya, ngumalang ang kalawak sa niya, kapigya kayo na walilok na yung mat. Kapukatiya na walilok na to. Kapisdi yung sa ulo alak sa niya, lapin yung nasa yung katawa kami. Kapok na kapusunin. Ang utiya ka na siyong walilok na mitak, kaya ano ang may halong. Kau lihat tu di tu, tapi macam tu walau tak. Tapi sebelum ni yang Allah, kalau nak kaki mana walau tu, kalau dia kalau tu dia kalau ini dia semua walau mana ini hati dia kalau tu, ini hati dia guna dari semua tadi kubang atau cikunui dia semua itu itu orang mana kalau itu, tapi macam tu walau tu. Asyik dah ulukut, tapi mah. Aula sangat teka kibar aswat sangat teka put sangat tak unu situ amat sekini nipis situ amat nulut itu siapa lau megat tak kami kau sangat aswat si megat tak lemak kau kaput tapi ni lu nulu waktu ni lu aji ini tu memata jipang ini. Kapinya bini semainya alam nak kecil rumah tu mak tu makaya lucu ni. Kapukas waktu makaya lu walau tu tema. Ya kalau orang siapa orang alam mata kapinya bini. Tapi kau waktu bini imit suni mata. Tapi memang unu itu orang unu pergi alam mat. Nulti tu kan saya walau menyebut. Kami kau tinggal dengan ini unu mana. Aswila nulu isi bika semua kena sugit. Ikhlas sih walau cuti walau cuma jadi sana gait, tapi cuma ni sana gak ni kisah ni luah sungguh walau mata. Kalau nak tak ni luah kami luah pelak cengin mat. Sana gait ni luah temat cuni kisah ni pelak sesi majuut. Isi bila semua kita sugi ikhlas sih cuti walau mata tapi kan ini mata tapi nak tukar. Kami nak hari cengin sih walau tunggu nona cuti ulang aja ni. Aswila kami dari kata uli balok tu nuruak tu binang ni mana unno kata unno wak kita balok nuruak

tartieni. Uddo andrei su con mi cattolì. Fanno in capinni. Pigliò catatto ne. Ho mahi ni uddo tatto a palomo da che mi giù a catani. Pitaliano diceva che su un atto manullo mi cattavi di giugno a lui. Non è che cattavi di lungo a tecci mani. Non è che te lo guardi. Ma se va per la mia sera di subito ti faccio vita con un pavo. Dai, mi mi dici che ne è di catarotti. Anni ne è di lungo. Subito c'è un chisiene. Subito c'è un chisiene a chiattumo. A chiamo, ita creo ma chisiene che mi mira di chisiene chisiene ne va l'oxima di te ma non ricattai. Dai, ma è che lo ha per l'oxima. Sanluja millä mä tämmöksin katoksimman lukuttavun on ikkaa punga. Uva kun paani kertsuu hengua, niin me inuosi mä juu, peruktasi mä juu. Himmi mut. Anga jummari me himmini pitämmari juu. Mä taatun mä himmini tämäkkuja, kun mä laun mata. Mä olin juoksat luta. Nämmin himmi hankatoksin ta. Teimään rikkata ja valoksi mä juu. Inuohanittelu himmini. Imini ani yang ini macam ni, tapi kata walau semua juki ada pikir ni apa yang menyuruh ni yang ngat lu duki aku, tapi mak, mereka siapa lagi yang kisah yang kami ani walau semua juki, ikut tulu abis kini tak kuli walau ku walau mata kami pun, atau sih ni kami hak walau semua mata tak ubah ku izun tak kami pun ni ubah ku sok sok sudah. Kami kalau nak balok tengen atau sulit cuma ni balok tu. Atau nak kami kalau nak serat lagi waktu tak. Pirung ni di sini. Tapi macam balok semua tak. Adik nak tu ada mata balok semua lugu mengguar ya. Akhir tu tu kami kaya siar dan siar cuma. Amal kami hati mereka mereka tengen kaya balok tu kelas sini. Adik tu tu ada balok tu. Tak kau nak kaya macam macam ni. Tapi mahu kita utara lusur. Lepas ni tadi mah, kita lihat lu walau semua dapatnya, punya sebab dia walau tahu dapatnya kuki aku satu ni ni. Hamani, cepat gua awal aku nak walau tahu dapatnya ku, apa yang ada untuk dia. Kita lihat lu walau mata hamani udah kuni, hani yang itu agami, kuki aku ni ni, tadi macam walau semua. Tolikka itse asiassa minä leukat suhtaan hamman on me. Pukan vaareille sivuille on mikotta. Teikö mä tikin ilmun, niin pukan vaareille ei unnu. Teikö mä opa jäädimman. Ja niin on tullut tuolla vielä oksimalla teimaa. Uvitka oksimalla lianaa. Teimaa ettyy usima. Eulia jäkkäni. Sinne tuumottani tunnu nyt kaapunga. Eulia jäkkäni. Aula ye menyukat tu itu sangat waktu baru waktu mata cuma itu benar ni. Angin liter tenaga lo, mungkin liter tenaga lo. Tapi mak pita hak pada waktu pita dia lo semua tahun ni mat. Aci ini tahun ni mata cuma ni waktu. Cuma cuma ni kapung kawin mak kawin si macam ni. Pita hak pada orang ni kan dia tu. Asyidah. Nikah kain kamu luli mak ulu mikap waktu punya cuta unu kunul tiga waktu punya cuta unu kunul tiga cuta unu kita kaya cuma kata kapok tapi tak nih kamu tinjau sandingat lagi hingga mulai balok semula ulu bagut awal dari cuma waktu mata ini mah unia cuta unia aku dicakap lagi hingga dua cuta unia balik lagi dua lama mata kamu tinjau unia cuta. Ikhalu nusi juni, sandinga waktu ni. Hingi mulai walau semegatta. Tita walau megatta. Hingi binak cuma cengak walau tu uki ulang uki yang nanti binang ni. Upang ngasamun. Tapi mengelima ngalup cengitto. Nungu kalatai cubi, tita walau megatta. Saya cuma ni walau semayu. Kanan ni anu hatlau semayu uki nguninga unikah bunga. Saya cuma ni kau ni dua kali sokosiu dua kali yang kali ini tu kau tak kali yang kan natural kisahnya orang cuma tema pada orang dua cuma macam tu kau dua kali tema kalau kan pada orang ni mungkin mesti kecukup. Kau bagus ni, kini kau naik cuta, pinjam orang naik cuta.

0: kata si babugut sama kuat tega hawai balia otik si banyak kali cabang ada wikau dengan taikan iu hak kau sama kau dipilih ulak balia semua naik di saat si minyak ulak tu minyak kau sama mitsi tigut awli balia si magama taikan iu kutu ame khaluna alpilih yau tu minyak balok tu Kutang orang tahu semua lek tu tanya. Uba winam makai jalan lek tu kut. Aula cengah pukutan macam ni. Umiak kalau dah bunga kut balik semua balok cemming macam. Madi nadi mak balok ni mungkin ada ni uliu tu rumut. Madi pak cingun dia tu. Madi semua madi lek ni kau. Ini uliu orang lek balik lek cemming kau. Umiak ni. Ubit kau balik ni kan. Kay may tusang mga palok. Aulay tusang mga palok, may yaka. Umiyak tusang tayo mga kaano, inyudliusu mga palok, si mga mamiray at yudin na siyak sa matay mga kanim at sa matay mga akutusan niya ni tita palok, si mayong atatama. Tapas mga nanun na may takun na ito ko siyak palok, may yunga. Tepan anu na ingin uliu nang itu nang aktau sunet susu kasih aku jauh tu anu na ingin uliu nang itu. Ini lu satu baru walau cuma kematian mengumi aktu itu kata aku tu mikir na apa saja ni kita walau tu mana ulu minum bagi ulu semua. Tapi meraduk atau nasung ulu tu ulu ini ni tahu si mana kerja aku tu mikir. Tepan anu na takun na ditawo tigi siapa pada umirku ini uliu nang itu magu piu tuni nerean mo nang iman takun na kasih aku tepan tusuki kasih ada aku na jawa pada waktu kami kaya tak ada ulut tunga kaya ma ijik takun na kamang itu pahal kasih waktu takun na kasih waktu pada umir juga anu na mitusu kasih waktu cuma hani man nang itu ini uliu nang itu ya hutu sani ani dalam waktu tahu pada waktu sebagai masuk patai ma hut Aku yang hancama sudah apa. Aku dicium minyak geluang ini hati kita nak hati kita ulur ni. Biru minyak tiga suara lagi. Suruh temu kau minyak tu aku tu suruh mata aku dicium minyak geluang. Ubat kulit isu bagi suruh kulit tak ada macam ni. Ambil temak kuning asuna ni temak kuning aku tiup mata temak kuat timi ulur katimari poktuni katimari cuna di temak kuah kau masih orang nak tahu katimari poktuni cai cuna di macam timi ulur hanya ulur tiga lelak tuji temak kuah tengah aku ti cai ubinya ulur keluar temak cuma doha atau sungguh macam Aku cium dia hak ni ming. Tapi cuma ni utuh tinggi juga. Nona macam pasal ming, hani mana ngi cium, cukup nangi cium, tak kena itu aku sak pelak si magama. Tapi memang, tapi makwa tu saya suka cimi ulu, bukari kalai. Nalak tahu, hani wilok mengata. Sunat lima, tapi makwa jok tuh juga saya. Aku cium masukia dia lubuk. Aku cium masukia dia lubuk. Makwa ini, uhau tua buta siok tabut. Aku pisah mengicuar muka nak git, pisah mengicuar muka aku nak git. Aku pisah masuk dia lubuk. Tapi mesti jalan sungai lu. Kamu nak, kalau jemari tahu tiga belas semak kunun tepan api uhani mana ngit cukup kunang ngitok. Tak kurit tahu siapa sungai. Tapi mesti cumi. Isu bagi belas keluar cukup teman nak. Isu bagi suki tak tahu lumi. Kaya mga kawati maong ituin na ito kati malak to sungo lang mata.
1: Iya, walang mata.
2: Dan Peter Nechigar o kaya sa miyot ak unipkakli lu. Tos ala okta wot sin naksaw titigod. Sinit sa alni akwasi.

0: Charlie Adams sing til lukkurva gud, du sa kjenn om jeg si. Teema umert juat, nun oli nopula rappu, mutta taman nalupi valleja tuinne enaktuni tamani nuna puhumi. Taakkuat taavunga laumi mata grisvi juat mut. Taan ikkana jakti ukatta tuto taapani umert juali umert juo takalikai matunga sutitti kattakilluni taasama Mary Powder rappas suunna laumi gud, du sa kjenn laumi labu.
1: Jimmy Carter, you want Gusia Muta, Pulatra, Hattas, me, Umatraku, Tikipadlani, Akau, Kadlani, Tamara Tikipadla, Tatuni, Akau, Tamara Matraku, Kishani, Umatraku, Tikitunakai, Loras, Manginama, Pulatini, Tikitukarasumi, Yuva, Fatina Kuluni, Amishumi Tuni, Artsu, Kutikit to win me. Take all the Kamagidwasa on the
2: Ukarunapi, Jimmy. Kano pulagatulegane tapani kutinapami nunavumi kano yakatarsimaningani ilani ko ajigi paluin nakatartu yakangutama uvaluni ajigutumi atorni kuvisi
1: ya maana ema sayin lua palu ia laus mamani atisoro jabu asiti lua laus mangito kisiani asiti ia asimami yu maana takoyasau takatartabu pinguapi wiluani tamanna Ati padu wigal waktunyo, ati tengah khatam dengan hotel pinguak itu kami, pinguak itu kata atau kata tilu pulati pinguak bima mati tak usah ti parau semaya bu. Ati tengah tu tengah ulu me tak usah sel kata tu pitu tilu tekoa tak semane tak usah ti tilu nafsu asih balau semame magi mana tak usah ti patah ulu ati jum nafsu megi. Tak kuasa naungnya itu katakan macam, waktu ini teman nulali tak kuasa dia katau makhluk semua mata makunangnya tips tu kay anual tak semayang ini tak tips tu kapalun ni anual dia ya waktu ini tak kuasa dia waktu rasa semua lirik unikal ya lirik tu, atun kami tu ningin ni tak tahu tak kuasa tak kuat tahu lirik unikal ya lirik tu. Kesuning ini kanus sana semaning ini mika yang berlehat dalam semua mana tanah tanah itu waktu ni tak usah lakukan nani ia tiup nafsu temaku tak usah tiup nafsu hablas semaning ini buat kita hangin ini amma dia untuk hablas semua memata kulamne ikut tinggalne dia untuk hablas itu kuli kita berlehat ni mika yang berlehat luni amma kuli kesemua kita hablas semua menga kita haluan ini kanu Ano, kulle tuke hammanga ya walun ni tamani tuhangin ni gano.
2: Pannau tisani, apesottau sungu va taavani, Greece Fair Mutate, pulagatti tikilaalamma

0: Ta tunga sa kata si mava takuran na titilo ti tavani. Kanito si mava tamauna.
1: Ya taman na tokata mo yo emele wa tamu yo niwe sa hapamu yo niwe sa yo mo yo min jeko show ti tamini kishki na min sana si ma yo min na min art and craft tamakwa yin sana yo ni kui upalo ni niwe sa yo mo yo kishki ni umaji amini tu palo ni kasingi no me ke amma kinya kui na tunga shukti show yo kigo Tak usah tiup apa ni, saya sakut ini kubalun ni kisruin nama, kumaji amingin ni kubalun ni dua empat, ayamnya kubalun ni kedalam dua, sama kau ni saya kumaji kubalun ni tak usah tiup kumaji tak hasil ni, akhirnya tiup kisruin ni mungkin akhirnya, saya macam hal tak usah tiup kumaji kisruin tau, makau macam tu, kisruin abang nuna liu masih ni tahu wakian yang asal ni. Kami cuma kamera wajah umum nang ini mata ni ialah anak umum nak wajah mata ni orang tip ni orang wajah umum mata siapa temangat karena kami ngasih ni ni orang nak wajah umum tip kekua nunani asing ni ngasih ni orang wajah umum itu orang kisahnya nunani kami tu ni anak itu kium nang ini mata solo ialah ni orang wajah umum ini mata kium nang ini mata
0: Pulagati tavani unika tohapo valoni, takuranati yohapa ingiatuni valoni, unika tuni valoni, kano. Kaduilinga songova tamana.
1: Takuranati diluta, piusitini tamani, pitahapa, nurturing asamay, takuranati diluvi. So, kilau yatuni, kun takuranata, namimata, ilinati. Kalau yang diluwi, aku ilse ingat tamani muka inu susi kita tak usah tiki semua ilu nak kalau yang ti me ilnya ti cuma yang ni tak kuat nata semua ilu ti tak kuat kuat yang ke semua ilu ke semua ilu ti. Time time ni baru aku diluwi. Atau semua ni betul aku tak kuat nata pulati utop tu kaum mata kau ni ngaku utop tu kasemu ilu ti tak kuat nata pulau tu ti biar aku semua ilu mata. Tämä ei ole omaisuus, mutta ilmi. Tiivä kattisuus, mutta suli takoannaa taisuus, mutta inni pyysingin pinguanna, suli Arctic Sport, joka ei saa tuli tamakkoa pilaa pinguanna Arctic Sport, suli makkuttu, innustu, uuttu, kajattamati, takoannaa taulutti, tämä pinguanna taisuus, kiltattunut, atottaulutti, Kalau ni untuk wrestling, league wrestling, ni untuk aktiviti tema takuan nata tamat, tema kini dengan piala mata takuan nata ini untuk tuhan mangga kemana takuan nata ni piu nanti kisuhum ini untuk tuh kisuhum ini, kalau ni untuk mau yakin lagi maskah wrestling guna atau kisuhum ini, untuk mau yakin tiakungan lagi amma agamiu atau mau ayat parti. Kami juga masih kongan lagi. Nia kongi amatuin tak kuat kuat tak lagi. Nia kongi iluan tuin atau iluan itu. Karena ayah tuan itu salah sesuatu. Ayah tuan kau nasib sesuatu. Karena perkataan itu, aman umum Muhammad nuratin nuratkanigian. Umum makasihum tanah. Untuk kajau tujuan itu. Umum mayanna tiada sungguh luni. Maskah wrestling tanah tiada sungguh itu. Emel yok diyor. Ama o tokaya kaşığımı bildim. Tekvanna ata. İlla o kaşığımı bildim.
0: Gajana mi teatümü tüsağımın teatümü cimi unikarabi tamatuma omissano. Pula gattulirini kanu atı tausuğun dingini tatpani Greasefjord mi. Kojina mi teatüpagi cimi tamauğa nukhagaya kalirannu. İlani yungi tuğalua kengullammi uhagaya kanagumabi.
1: Ya, kena tuğuma yungatana. Kalau soalnya hak hal macam tak kuat perlu pula ti tamang niokatan untuk dulu niokatan untuk dulu nanti abis tu semua niat itu tiapang untuk dulu bisu mata bisu abdi tamang nanti tak kuat seni tak kuat semua mata unau patang semua mata sana ya Allah semuanya teman exile mana unau tahu tanah tiwiat kesemua lulus tak kuat terlulus Amma indah hati semua lelaki itu tamani atau tepani semua lelaki awal lalu unikah semua lelaki.

0: Nace ese un tema, nace ese un aroma. A mí se lo vaya a por ley. Tenemos una sana que ya lo tiene. Atavos de Carluna, no te si me yo, y no un de Magatine. Han de Sesti, Watanetune, no te si me yo, y de Gitune, un de Gatune, Takusa, Totavo. Winnipeg Art Gallery, the permanent collection of the Totemity.
1: Wow. Ira kia te koa pagaso yaku, taku na suga soyu soyu.
0: Ingo yu soyu, kao isa lao suba te emi, amasana yamini kanamina, taku na sunnugi, suwa la kia ngu yamu yaku sana si mga ku. Kisi ane upegi suka, kuyani utegini lumilu, tema sakaya kiti yu.
1: Kuyen nami Andrew apa suruh nak kenalaki ni dia tu kaga nak kan ni rumah gue.
0: Anak-anak kualo kata ngutik ka kata ngutik ka ngutik ka ini beli ke sebeli tu kusi guna ni mata tebau sih kau yang beli mati aku.
1: Untuk kata Andrew.
0: Kuyen nami.
2: Kuyen nami Tommy Amaru. Andrew Karpik, Dr. Gorty, Dekani, Sarah Vingmit, Apersorun, Sukang Mago. Miriam, Hakluka, Ulumi, Pivalia, Yudar, Nermat, Hages, Elevan, Gotilgo, Pivalia, Yudar, Lossemayok, Tunga, Suktilabo.
3: Ewan, Miriam, Magluka, Oksoktumit, Pivalia, Unit, Okahusra, Nerma, Ulumi, Hila, Hila, Chiava. Lecchiava katalaktuala kaninnaqqo katalaktu unnukkut unnaqqut apinnua katalaktu apotaikautu ivakkalorluni itpersuta anna enami ublumihuli taima anna istilluni itpersartaima mamianagula uqalut ilat amuhimannertillugu utaqqiualuga mamianagula taimalu tamani Inui tamani tutau nama tuki hani nuwak pakalah satu bilang lutu lutai mana itu nutak kalu ilihali mirutau tamani tap kalu tak tem aku itu kau tap kau awak pia amik cikit tak tahu umi agi jadi tap kau agi jadi cikit tak tahu tu kau lak tuali sama orang tak tahu ale inu yang tahu umi amik atau hermi, saya mesti aku yak tu malu dulu tegok, tahu dulu tamani saya mana itu tak kuat. Aksi itu nak tahu tu harus aku dulu. Dah aku akan ngalu ilio tu tahu lalu, bumi mampu kau lalu ilio tu tahu tu dah aku lalu nak kalu tahu bumi tu tahu tu ini apa itu saya mana ilio tu tahu lalu, dah aku lalu pihulu riru. Unik kau je lutik time, nanti aku rasa nur amih unik time, nanti kau je cipta kat tak tu. Ublah pik kupi ya satu ublah tanah jauh kat tak tu, tapi kau ilai luan pik ya kat tak satu tanah jauh kau le. Inu biar tu panalus. Ulap kering mulu ilai lutik time, tahap kuningat tu pan mulu ni hamutu ina nampak lutik tak aku rasa ni ahyan lutik tak aku rasa ni hari ini cinta aku rasa ni time mana dia kau bagai lutik tak naik dia kau tak mata ilai lutik kelau atau ni awak tak lutik time mana pihulu mari ubah tak naik dia kau tak mata tak aku pelajar tu tahu lutik tu tahu ini ilai kau tak lutik time lutik tak kau tak kau lagi jam ini ilai tak kau tahu kata sedut tema nelayan tu tahu ikut orang nerangat inuk tak kau kata sedut lu tak kau tak tahu tu nak kata tahu hidup melu ilai tak kelak pak sedut tak tu ini biar nunggu tema nak kuni lalu kata mata tema lu tak kau ilai tak kau lihat pak sedut tabungah Unga hitung tuk tuli akpak suti ilay ilay ma tuk tu tamani kanit tuk daw lakatak suti ilay na law tuk angami tamani uksuk tuk kangani tuk tuk tuk tuk pak suti. Dahil ma uming mang nubi.

0: ut ingen rabbel med det hur mycket inga. Det var tårt, det var tårt, det var något med att jag tog på dig och lät dig kunna ha lukt ut det och ha lukt ut det. Han är rätt lugna och han är inte hungrig. Jag har nu kvar hur sakta jag går in med nålet du hittar med fita det var vuxi, CBC till dig, ulugat jag har tagit namnet lugil. Vad du har med dig att elaga dig
1: hur är mig Miriam, bevalde ju det rigen nackaugavit. Då när du mitt i matering mig, berossa valde till dig och kan du annan gång som att du ringer in det unika och så kan du ha mat tunga sub till dig.
2: Simionek på dig. Annuga mikjaan. Aturauhtattini unikkaan nekpunga. Kauiilauhtanni. Taitsimani suga siirrunga. Imaittuu jumin. Annuga kausiu mikjaanu sivutliu kaartikluku. Suga sitaan ulluta. Annuga kapatauhtuku. Nanklaa sukkuu esuudet simabunga. Nukkalaaminen, uvalunnen, kynnäksineudettumik, atoksunga, nukkalaaminen, nänuunikahtaumuta kaudluktakulumik, mikkohtetukin. Maanen miut, tununen miut, taikuusinginnik, taisakattarneagama, sukkuima jaujumakadu akpungat, taikkunua, tusaalaahtunu taatsuminga, nipimik. Tushaa jaulikunni sukkuimi jatiak laangman. Nanuuni kaktaumuta taikkua sukusilaaksi utaulaukumata maanna tulli. Makuninga annukaaniuni pikakpalaungimata katlunakta kutakangittiak suta inuulaungnekamam. Tuktuum amingenni nukkakudu nukkalaam amingenni. Maminga uvininganu atatluni mikkua kattiuju kululluni annukaak polauktut puukulullutik. Mauna ilangin saangangagut pituutakaklutik. Mikittulaa kuduit avuunangaak pituutakaklutik. Akulaa katlennaa kaaluklutik jäimäitti kuduit. Tapuunga kaklinganu annukaangin nukuktarneengimman. Dan aku hidup di kedua, dekat nuna aku dah ngagut agama aku sih makhluk suni, anu aku sih makhluk ni kini ya udah kami, tapi pun ada tiada kami dekat nuna aku dah ngunak tahu yuk, anak lelaki tu kau hidup ni tu adu aku sih ngagama yu aduk mud, dah mana kini ya udah ni pivalah tu, mami nganu tunggu makhluk suni mikwa, dah mana sihat dia ngaklu. Amariaqlu gulugu iluarlunni taiman aglan suqquisulersaari yukuluunigartaunikuugama ukiukiluarlunga agla taiman annuqaarsimallunga uvanni utseriyunga taikkuninganaanuunigartaujuni annuqaakangilerlunga kisianili qernersinikulunni aujakku ila upengaa palukkut tamakkuninga amariaujukului tamakkua anu aksi mabak sedik temak kuningan anu kurung ni. Okey aksi dega ngat tau. Mak kuningan kau naksi ni unak tau dek tu ni. Mak kulit tami ni mak kulit kulo dek tu ni. Oku naksi unak suk tu ni anu aksi pakai tu dek sude. Mami anu ubi ni kulo tunggu agit tu ni. Nama gaya tiak tu ni cemen anu kari kulo berau tu. Mak kuningan kan tu nak tu ni nyiwi aksi ni pita kangilu amun temak ku. Suku seksiu tahu bahawa tu dah macam anuhan. Tetapi suku siu ni ni dah mana beberapa. Suku sudah sahaja nak kau sibuk lepas suku ini jaga. Sunab iklu bika kata iklu perukah tu ni ujuk jaga sibuk lepas awalnya jaga buat tu ni ujuk jaga. Aude yang nak pahu tiga, tapi ujir usung nak pahu jaga, ngau tak pahu jaga. Jaman pisuk tu tu kudu.

pituk tuang kelak suang ilu agak semudah katun wagung apa dahut. Mau nadi sangat tigut ilagi tigut anak-anak tesan seberau mati sangat tigut pituk tak apa dahut. Kayu yang megi katun wagut pituk dali si madluni teman sinya. Tuting ay wani mikritimi siglixima yaxluna jaman dokune luni utsiqqutigina suktanga tamatumunga pituqtortaguni suwijjaikkutigiyangamanna tamanna toqquni luni sina pibalaqtu tabba daiman annuaxima badarluni miqqa ijulliullugu amaqtaqottaqunnerluni Taiman na pinakpalaoto. Amma, taiman na pitlangman. Tukto na siyayan na tumigti, sunabu at atakalaw kama. Tukto kami niya nang ni atokpagto kami malaw kama. Tamadjak sa tuong mata. Taiman. Ano ka sa tuwa tiyang mata tamagkwa. Tukto aming. Kadunak tapadumi. Kau jima dah wicak punga kaduna an tanik an nuharing taku giurak si mengicak punga. Dah makisian si budak pamik tau taku giurak sunga si nawu taku jarak sunga. Ak kemak tak ada wama inu gumi abang ni kengah suapi nunangat sianiani si budak pak. Kemahtagatainya, dimuksetu. Ilau yak tukulurak semua de. Unesibu waktu ilau kau tu inak taka. Iman kau ibat dia dengan inak lunak demi. Piyong ah, suna bukulit caw yak simayo. Kulit caw yang ada kadepang, silapang teman. Cagui siman suninya siangga. Nasak siman idul dingangin nami nasak simayo. Ak kemak tak ke unulau mata ada me ilau yungin. Ak kegadainya ak kemak tak. Makunik nasa dingmik nerunai kudakak terilau semayaka. Suna wakad lunak tau kami teman nakalipang. Anu kan mudukak. Teman tagui si madluni si jadlunak luk si madluni ilub din mik nasak simayok. Ak kegemakuni nasa ding. Taima kadunak tama suna uba kadunak tau duang mga kadunak tau mga ngin mga adlunin kau yung mga itiak lang. Taima narunay ko nakakitaw bala ko kau jawi akangam akay makakunik na siya ling iman na ilayaw raw ko nga akamak taka unulaw mata. Taima na adjiging itumi bilaw ko nga. Ano ka ni unikaga syukur waktu utam bandungan udah utam niak pun. Tapi menang niak syukur tak ada unik. Anu aku pelak tu angin jukur rak semua angin jukur rak semua. Anu aku kalau mizung tapi menang ada juarung ni. Iman ada unik aku pakka. Tekanung isikan nuti kisugit ikan wak suni. Anu kang atau yang nyaro duri cepau nga, dah mana cukup sibil lagi semua dia ubah ni anu waktu kau nak semua ada aduk pada waktu ke, dah ikhwa. Ijung diungangin nyerak sudi jemek kongin, tapi kua, nak kuki pesi mayok tongit tiak sune, takkan nua isi kangin yang bilang man, aku dah kaksun, aku dah ngunin aku takkan. Aku betul ni takat tangan, ang majuarungan. Aku nak dua nicok, aku nanti nicok. Kui ni ada kata doa aku ada sudah kui tak sudah. Anak sudah kata doa aku ada sudah kui anak sudah. Dah mengan angin semua, dah menanuah pelautun. Dah baru dah menanuah sinak pukul. Amma ku awyak siung neagun.

ame sutu nga tatai ko ata yur loki ki tang wene ne ri kame pisa ko tama kana ana uya tu yo me ilulili yo tata tu yo tang wene ta ko ne ki tak tu ne o kam ne ara ki e kata me ya tu nga mata ama ame me atia ise mage se ba ka ke maga o me atato nga mata ilin me ape chilak luta ang na te go oi oi ne tuk tu ta ne ai ju ti ta ko ya no wa hat cha ga cha me ata ka ya mata ta se me ne i ka yok tok pak ka ta na ai o ne ka me ara ko ne ru ka i ka wa no mata na ame a pok ka nga ne ame si chua ngung mata huna lopit na ata yun Akra kosa kau yung mayasi. Akra kosa. O kaktokso nilo, o yoktokso nilo. Iga laksugo, ay payaga laksugo, mamaktutuak. Kumirakktokso go. Kumirakktok nilakoktu. Akublagay ni tamayot. Nakimiklo, oksumiklo. Nakimiklo, tunong miklo lupa. Taam na usangmat. Amma, mapha. Mapa, au di maya yo inna to bang no idong nak do me onika kakto onika me ta galo mapa matana te na mapa ken na yuklu ne tang na na blu ne au pa ya na blu ne tak bu nga ne rukang mo atang kata yo tam na sang ma onika ta yo lo ato iyo sa ri yo kati do onika me ani iyo kati do Ami suju ngatai rata kwa atayu taf sumu nga kiksautit. Taf sumi nga angka kusung mi puk sugi tunnu tiliok tau ga yuktut. Kiksautit. Amma milukap hi. Inaruangani atayu. Inaruangani atayu galu kakuktut. Ana kangitu, ana ilule kangitu kakuktut. Kau dia lah tua jurawa anak-anak kita tak kau kalau apa kok sebegini kita kalau apa aktu kanga me ukur seliur kanga me nang me neng aktu ala kau ni kelir ala kau ni pisurang dan neruka aneka me ini ruang ini kakung lagi ini negosiat lah tua jurawa makau ye surawa tak kau mata itu lagi amisuni kau cuci kaki makau ye ka Asyik juga ke. Kebanyakan nak tujuan sama kuai nak keluar, ikhlas nak tujuan tu sah lagi tu sah macam tu nak belajar nak tu. Tak boleh kik sahdi anggar rosak. Amma, hanya mah ikut pitik kita, raya lewai anak-anak sama tunjuk. Tunggu tiga ni, akhir sema jadi surang bangga pitik hitang me pok sema yunik, pok tahu ya nango yaktu. Idulerang ni makik kangan ni teman na anau yang dengan pirang ni makik lu selu macer lu, kiksau tine iduler lu taki jauh yang noksuni, pok tahu ya nango yaktu ni, living ngaksugit. Panak siyo yalit pala mag-honaw ba ko anak iksak ka. Mamaktiw tiksak ka. Ama siyo ti, alam mo, nuri wat liya lang ama. Siyo ti tao takwa tuktu siyo ti ngit tema amirari guwin. Siyo ti aming may atanayang mani. Daana siyo ti ata kangya. Natakula kasunay saw niyo ni nangatam na tunno katwa suni. Damo ablogit, nakitya siyong mata, mamaktiw siyong mata. Ami sujang di sini di mekokang dengan takik dengan nak kacau negi, living nak terus solang mengman, ubang aku nak ubang nak kisah ni, mamak tu kisah ni. Ama pun yang ni, saya dengan tak pun yang ni, tak titik siapa tu, saya yang ni, ego na yang si maju nak lupa, nuta ame yang ugal orang nak lupa, ikhijak sami. Kau maju tik sami nampak tak sami akik siaga lukuni. Tak kuninga tahu tuk si magama, jangan si matamu si magaluk rumah.

0: Robert F. Visitor. Himnatilugo to ha ha pa bu. Ilagilaw tabut. Tuha kao na ilagibo. Tam na. Tuha tau yak kabut. Kanyak sinang may utaw law kimayo. Chuan tau tungi. Unika kilugo. Tuha law milabun.
1: Sukdurin mo imyak paksu nga tayo mo na rock. Naordang itay na tuwara yun. Tayo na. Nayang mo ang rock. Isumaksok itilo at tuwara ako na koma. Out ako magumago. Naordang niya aksu nga. Na magasuguro mo. Tikwanin niya ako. Kaya ang suwad liyang iwiyari ka mo. Sana tayo simakuk. Pisugun lang itay na rock. Simakarok sa mo. Hindi ko Nikubiti tahu nih sokat terus sama anggur lah tak keluk tak nampi nak silo ingin tahu nak semua. Tapi bukak teri itu mana sana ya orang mah. Tapi kan nikubiti tahu nih semua kayak pilih maksaya nih semua. Ika yuk kita ngomong yuk semua sana kita orang semua kau makoyan orang semua tu. Taman nak suyunya perlu lekamah. Nau ngasih, kui gua katak tuaru gua kanukkan ni unik kaca yang menaruh nak. Tapi mari tahu nau rok tu juga. Tapi asyam ni rok tu tak koi lah. Upen ngak sangan ni king misu kutiki gua katari rok semang muda. Tamat gua, awalat jurik kut. Tapi koi lah asyam ni punya, si kulik gua ni punya dulu. Mukjuk ni kita mak kota eksuman ni, dalam aku pun nak cakap ni, tiki juga kerja di eksuman mak. Tak boleh, gawang mana tiki waktu aku nuna tak tahu nak suruh kerja orang mata. Umi aku punila tak boleh siapa aku ilara, tak siapa yang sabi kata aku nuna kan ni, tapi ni aku mari jual orang kamu cuma eksuman. Bukak tadi umi angkat tiku. Kita orang dua orang kata orang tu kita, tapi cuma orang dah rasuk. Tak kuning asam muka orang tu ni lah kak semua. Si tama orang kok semua itu umi angin, ikut mari dua orang tapi kini masih tak tua sudah. Upeng anak darah macam ni, jualan itu juga kau tu pegat tak, uling aku ikut sunil. Imaan kasih kerawat seperti urut jauh ni ayok tuar orang. Kita rok uang aru mokdung nak rok anak tak jauh tu. Kita magi rok tu kina rok. Kina ung mengarai kita mahu lagi ni. Ada kote aklu potiangan naja yang rok tu rok. Kau ini ada aku tak, aku yang muda tu kau rok tu kerap. Uya kat tangan, bilik ni kau bini tau. Tiga aku yang mau kata orang dia rok semasa ramad. Tak ber, umi aku tiga ni ingin malu pokoknya. Pekuti tangan ingin tuar orang mengmata. Tiga aku yang ni, nama dijaga kau orang mengmata. Kau muni aku. Kamu aku asyik mengurak tu. Kangat saya mut umiak dua orang, umiak dua orang orang kokok agak tahu lah sebenar. Uwa ngah kena rupiah. Aku biar mu ngah sama ngah orang orang. Tak boleh dah. Usukan orang ni ikhlas orang harap. Kaya kuna. Kaya kena ikhlas juga. Usukan orang ni uki korak semua katkan. Nila, amma, tawa ni uki oksiura orang tu tak, aku ni lupa tawa ni tu, kalau ini uki

0: Agora a África do Boquete. لقد اردت ان اكون لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان I can't get a car. Ni pili o kita ko mata ko yali kia ro ang luma kano yali ang nagnalo na sak kano ko ro yato na nang mina umia ka ko na karo aksonga na mo ike ko ro aksonga ro kubo yali ka tak kita ro pag karo aksonga kaya man na aksonga na unip ka aksonga ro Kangia yaru ke kata aku unik kan? Hina lo boleh aku nak semua. Tapi kalau unik kan itu kau yang nama aku ni, lo kalau aku nak apa? Tema, aku yang lo boleh aku nak nak dok tapi ni unik kan aku yang nak apa? Biar boleh aku bingung ni, tamna ini apa tu? Aku yang mak pelajar ni banyak pun trainer tu, mereka ni ukir yang orang ni, mereka mati kiri dulu unik kah asal yang ni agama, tapi dia unik kah dia agama kalau waktu ayok lagi per, dan awalnya ingat macam ni, okey jangan nama saya mak, dia agama ni agama aku ngah, ayok aku kisah ni tapi dia jangan nama. Saya melihat seko, ayo kita lihat lawan atau orang tu. Ting misu nak orang semang mata. Ting misu gaya aku makoi mukut di sini mak orang semak kakak tu tingku. Atas agak kat ini orang seman kami jup. Okat loh ikat kat ini orang seman ni kau nak kami utai semua. Ayo kita lihat lawan. Saya melihat. Kuki kujilah pengak saya aku tak mat semai yuk saya ting misu nama itu selalu maksud ni nulian itu trainer itu juga kalau orang macam trainer jasper gebet nuna atau waktu ubi ni kau ni nak juga kalau macam ayo kita yang lekut teh kopi ni tu ina beri selalu maksud ni. Ting misu nak ku kata kerbau itu yang lagu, sama dengan nunaring nunggu kat dari langsung mati. Nuli yang katanya takkanan ini sedih baik belum ni, aku mikir kat sini yang ni ni tu, sama sila tiap ini, siapa mikir lu dah, sama takkanan ngat sedih mikir out lagi mikir. Namuk itu dia aku mara untuk saya nak buk, amma kami itu oksuk tu teruk dia, aku dia, imma kasihan gaya mut, itu ring mut, amma kau tu itu mara kalau kau tu nikwa, amma uti lagi naya itu sedih kau nak uti lupa bukan sedih kau mengata, ini sedih waktu tu nila, tapi sedih memandu dia ngah sedih mara oksuk. Saya mari, okelah isap, takikor, kati malu di, pilih gayu majuksan negami. Ima ka, ada tega, sama otim muksek tu toka bukshin nak pilihgu. Anahana ila, tayna tap takut, aku yang mesir ramat, saya mari ada rezeki agus dia inu yang nyeksi malasunya. Tayna suri tap takut, ubinik kita aku yang memata, pilih gayu. Piala kini guna kami, tamu kami ina cawur kami. Aku biar menunggu pelajar laksima datang. Tema ilangi itakwa nukagaro taina nuliagala taga roa okoyo keiko ila ilano qarabu laqawama keiko nukagaro haru taina nulia laqtagaro taina okoyo tamang kimuksing ilut ila pangnammagalerattagua pangnammagalersuta kisiani tamaungarsing ilut ila siwoorayut ileqqusaqarsulik qiangatalermata ila siwune uwanganga qarlu tamaungasuli oqalluqeqattatuinnerlugi upungaalermat amisuuluarniuyaratta uwanga sallimu qimakkimialaarumapluma qakugu marigumaatuinnarama taanna oqarasulaorsimagalaarsuma ataatamana qimagumangitsiaammanga qimakkinngilarsuma taimali taakku parnammarilerta nukaralu taennalu nuliagalaortaqalaraa oqquyu qiat tamaanga suguorayutut ileqqusaqarsuti qiangatalarmati suoqa iglupinni uvoroluat nukaralu taakku ilekka taakkuangupluta tegu saimmaqsaqasuksugi oqautinna sularupluguuvama isimaprinni pinginnatta ajornarmat naalagluta kisianiamu malituinarniaqarta ajornarmaaqqarsugi taimunnaksa isimanamikkaraamat taimari upunnaarma ilaataakku
1: ilaatua qanoq pianik vikkavut tikimmaarmikmat tusaaksami tuhaalauqtuhi matnaujuhi oqartiulauqpunga Sauma Eccles ublumi tuhaqqaulauqtut matnaarlugittauq taimaungilertuugaluat taan kua unikkaartartut ilitsivaallernarlutik tukihinnakkannerlutik luutaqmata quveenartarpo ajornartunik tuhaagaluarluni ilitsivaallerutiginnarmikmatta tusaaksat aqagu tuhaqqaujumaarmikmat qaujihauta taamna srimuaqpat tuhaqqaujumaarmikmatta taguavuhi unnoqatsiaqitsi aqaguttaa